0: Me ngeri. Cek. Is that you to wait?
1: And he calmed the storm. Hallelujah. Man. Nang yam me kuone tie bati timo ngo. Bati kuone wong yeso yin kuono. Hello.
2: Apo ya dit?
1: Apo ya?
2: Mana si loker Joshua wii?
1: Awe tia ba?
2: Apo ya ba?
1: Apo ya?
2: Kamu ipo in melo kaku iko puno. Apa sih jangan lama riau. Ya kian. Beri ye. Nya riau ke beru luaro. Kau pada mu. Aduh ngaru bang daga lau duci. I zaman mayu kau beru dusu. Kau beru luaro. Dah ni kau buat ni. Nak mencuran dua jantinya bor, jual luar pelgen. Aduh, kok orang luar kerana punu nuti apol panor. Hari ini, saya melayan kaya iru nu dua tahun. Jadi kerana report punu kau ni pedit bayar macam boy. Entah si kau pernah yesu kau bo. Ibu kamera kau cora bicang ke dekat bicara. Niento yesu poker rucuni kom kapan lagi oko? Rucuni kapan dulu? Muha, iya iya tika. Ang, baru baru gina cila memiu one to show babe. Baru kapan wani kira cial kana jabulinya cila bicial. Yang tiada deh, yang tiada uya bong wen. Edi dia deng no no. Kone ika poti na mezara lo dotate mo jama me perwate nyimo ba. Ba reko le dehe. Et ri dana chala mo lo ni venna kasi. Ena te ya mo lo te kwa yo ba. Ba mo ko biwani I dehe da chate gik. Wano mo po nyara ngoi kom ko pa chalo manda yini tiko bore. Tiko ko chawa. Ina kong kira ta kingi kwa wa alro. Ngatur ni ruben ngata me peluor. Ikan bang kalau ani luar mau tema, itu mal kau cuci dia mau luar kok. Second thing uti safta 1:7. Kalau obang pomi awal cuci meluor, pomi awal cuci meteh. Dong ginum yang luar bino nunggu nyu kaparo. Yang ye wanita cawan nunggu udah nyu kanor me kadu jauh nyu kapol. Luar bang firman izin tahu, ame pera dung dung karok kena numir. Ginoran luar lain ada nak kikar. Jomjo seno tiak gaya rupanya mereka mesti gino bet kala cial kere ngai sini kala korek tiak endo pera ya kena gigin dung miru ye ni ene tiak.
1: Apa?
2: Kena nubiru kop.
1: Apa ya?
2: Apa ya pak?
1: Baik.